0: kubuning atas werebe. Kuala dia ngamunto te kubuning atas werebe mu. Ini kuala dia joy te kubuning atas werebe. Ujani ini kuala dia joy te kubuning atas werebe.
1: Radio X. Mehr Kontrast.